0: kuitire mukuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari yese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute inonderera ngezveutongo munyika.
3: Estamos cansados de sofrer.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Alima! Alima! Sara, chamariango!
8: Hinga no siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
9: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
8: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
9: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
8: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
9: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
8: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
9: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
10: Alima.
9: Maikuru.
10: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
9: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
10: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.
0: Inzora shineonzi minutu, shinatu kumira mseswa na umwe. Apa totorumura, John Muranda na ngoma mzukuru wangu. Sekuru nambia rukupangira mzukuru, shoshiro kwashu. Tozwa.

0: ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kachungoma kaita kona ndaka ina matira nya i kasarangurwangi azimai awo ataita nao mabuyo mutaondirino re shimoyo hino yangu wa yekutitizwe mabuyo awo ataita no azimai anitabasa zvekutengeserana mutaondirino re shimoyo
1: inini zinarangu ndinoze Elena Francisco Jemus
0: Mai Elena Francisco Jemus ndikumona muri mutaondirino re shimoyo muri kuite
1: ndiri kumbotengesa tengesa
0: muri kutengesa
1: Ninotengesa ma tangerina, ma banana, ma laranja.
0: Makabvira ninokutengesa.
1: Ndakabvira kare ndichirina diza, ndichirina katodzi ano ndichitengesa tengesa, ndatangira kubvera kusvikira muno, ndirinayo basa ya kunotengesa tengesa.
0: Ino imumhingana mudzimai kutengesa, chiro chakanaka here?
1: Kutengesa ndichiro chakanaka, chinozitira urombo. We munyika yedu ino.
0: Pamakore sama kutengesa aya ngazvipi zvamaita nomarenyu.
1: Hapana cha ndaita so kundodya kumba kuchikora wana machira zvese ndinobatsirika nepe kutengesa pangu.
0: Asi zviri kuita hazvo.
1: Zviri kuhamba nekuti tiri kufundisa wana chikoro. Iri kudya futi nepane gosi izvozvo.
0: Mudzimai kusenza nokuita busy chiro chakanaka.
1: Chakanaka kusenza nekuti kusenza pana remangwana. Negoso kana tichirwara tinogara kumba asi negoso futi wanosenza acho wese wakawanda wanoita negoso futi kuona kuti negoso ichiro chakanaka.
0: Tipasetizwe mumwe kuna mwana dzima yazhinji atendi kuita negoso anogara panyumba kugarira mwana rume chiro chakanaka.
1: Ichiro chisingazi kunaka ngonda mazuwano mare achiri kushupa iyena murume anoenda chitozviponerwa asi tingauya paumba tinotuka tinoshora nekuti ichiro chisingazi kunaka mudzimai anofanira kutengesa tengesawo se zvinoita wamwe.
0: Tipasitizwe mupango mudosira kuno adzimai azhinji kuti mutaundiro rechimoyo asasenge nyara aite bhizi atsvakatsvetsvese chokumutsisa nyumba yavo.
1: Ndinosiya mupango kumudzimai wose asingatengesi kuti kutengesa ndichiro chakanaka tinozitira zvepaumba pedu tinobatsira arume edu kuno varume asingasenzi asi mudzimai haufaniri kusenga nyara. Unofanira kuenda kotoda mabanana chini chini otengesa. Tione kuzobudirira pamucha pedu.
0: Aivanda tenda tiri kuita mabuyo nevadzimai ari kuita mutaundirino rechimoyo zita renyu ndimwe ani?
2: Esther Francis Jemus Ndyazi.
0: Muri muno mutaundire chimoyo ngazvipi zvamuri kuita?
2: Ndikutengesa tengesa pabasa ripano.
0: Muri kutengesei?
2: Ndotengesa matranjirina, mararanja.
0: Makabvira rini kutengesa?
2: Tengesa pabvira kare. Ndabvira kare chimwe adono mwana umwe atena nasi ndikutengesa.
0: Muri kuona kuti bhizi renyu riri kubudirira here?
2: Kubudirira padoko.
0: Ikani mumwe mudzimai mari yamukutengesa pano ngazvipi zvamuri kuita?
2: Zvandotesa pano kutenda ndimo kufundisana piana chikora ndikanguva tirino chikodi kana brushura kufundi bho brushura zvese mama akadheno ravizve ndikuchikwanisa nokutenga tenga muriwo zvese ndinochikwanisa.
0: Mudzimai kuita bhizi chiro chakanaka here?
2: Mudzimai kuita bhizi zvakanaka usikaiti bhizi unobasa chishora shora panyumba arume osenza maguvhe mazuva pamwe pao kasikitambira adini unowanza magashe asi utengawo icho utengawo icho amuna akatambira mubatsirika. Paradini zvakanaka mezvotengesa
0: kuti aya anoti aya haiwa mwanakadzi kwenda muvhira aiti kwenda kotengesa anakadzi anawawo nzero idzi dzakanaka here?
2: Nzero dzanakazi dzikunaka dzakanakazvo futi nge amweni itusina munakanaka takabasiwa nomwana takakomborerwa anatendera hako kutendera kunegoso amweni anorambidzwa kweni kuti mukana katengesa ndikunobuda uhure mazvona umweni anoda kamatengeso kuti aiti bure panyumba unoita uhure umweni ata jera kweni akasanganya adai komunda wakiwa ngazvive titi ndiyo na unepomotezadi dini hapana fari panyuma ngoti wakadini hapana chanoita ngoti kashikuda uda kamba kale kuti gawa kasenga nyara nwebo nwela maseku ndiko ne kuti zisenga nyara tukutamadua nyara zeti chitengesa basi ya mwezi wedu ukulihawa kumbira munyu kumbira fashko kumbira chinyi majipani kundibatsira.
3: Mupangu wa mnosira kuna adzimai ya shinji. Kuti adzimai ngarisa senge nyara. Ngatito jwese zuri jwese. Kuti tibudi hili adzimai.
2: Ndukutupangia kuti madzimai. Tese ngarisa senge nyara. Ngatitengese. Ngatasire muna. Basa ibasa hondi. Mama muna anashukone wao. Bodi wanatakida utakida unashukone. Ago utengesa nata. Manakati wese unotengesa. Tulochochako na kutengesa unotengesa. Pati nini tibudi hili. Tigabona na nedu. Pamamizimu utamekushoro. Anapiasa mechema chema nzara. Unafungiza mamba ni Dimona kazi, nipangia nipangona kuna na kazi ese, ngasimuka tengese negosu. Ndiyo mnyika muna kuna miso na kazi na negosu.
4: Grasa Fernando Manyera.
3: Grasa, munu mvina muno, ngashuja munu kuita?
4: Rutengesa.
3: Rutengese.
4: Rutengesa matangerina.
3: Makabira nini utengese?
4: Nakabira mu 2019.
3: Manu makoda kati mwechitengesa, munu kuna utimuzima ikuita negosu, shosha kanake?
4: Chakana kasingi ita negosio.
3: Chakana kila papi?
4: Unobatirana panyumba. Papa ano yao, unopa anoona. Iwe ono yao, unopa anoona. Munanga mechi batirana. Aiwa kuti wakagara kumba. Muna nyamasi angawea chiti andina mare. Mawe motangwa kuti baba kulipo kaenda kupasa chikomba mare. Uye mare azuki yona. Gora chakana kame chitengesa. Muno kwanisa kubatirana. Muno kwanisa kuintenderi kuti mwamuna ungu nyamasi azuko na mare.
3: Mume mane makora kati mechitengesa muri kunoti manu zvipi zvamanazvo zviri kubvira mukutengesa kwenyu munegosiyenyu rekota sai munayo
4: handino zviro zvakawanda uno ndakatengawo mapurato maplash mawa makuru nano kutengesa kwandinoita uku nofundisa ana chikoro nokwanisa kupfekedza anangu
3: mpango wamunosira kuno amwe nadzimai
4: Noti ya madzimai pamberi nokutengesa kuna haya akagara kumba ngatisagare madzimai mazuatiri ano zviro zvese zvokundobatsirana mamunenyo ndoenda kokosenza huku zvanoona imwe zvamunoona munobatanisa mhuri yedu inanga ichienderera mberi inanga ichikura
0: mazwa mwega mabuyo avo ataita nadzimai azhinji mutaundi rino reshimoyo atabasa rezveshavo kana kuti kutengeserana apo paikohomedza kuadzimai azhinji kuti asasenge nyara asi atsvake chese chiri chese kuitira kuti asapote anyokama wawo nokudaroko adzimai aya asarangurawo kachingoma kare kuona kanoti nhamo iye munhu ngaisaite mufaro kweuri saka ndiko kachingoma kataakuridza nguva dzino kuti tienekane muchirongwa chino mudzimai norubudiriro

0: kundonda kugara kuchimoyo pedo nekadombe uripo ero makabuya naye kana kuti makaita ndangarire kuti kune ndiri ndhambo anigagari ndega sure kuti ndiende kugara pedo nohamba
1: na nada kumonde ndakauya ndangane hama yangu inomusisundenga sio mandonga ainga ne project yematichuro kwa chigarto anda wakanditora kuti pauya kuti dini tiite pamwepo Tutu difiti, tutito zangu, you know, tito zao, ni matra bedro, na no, matra bedro angu. Na,
0: prusimbala. Maishita mori mkatimo primero de maya muno?
1: Na, daishita ndiku kwa shigartu.
0: Okay. Okay. Asi mwishi mwe muno?
1: Mwishi mwe muno, tinga pinda pa manina, manina nuni pa kubashku ye.
0: Okay. Karakako na kuchimoye inga sa jana sa kukura mkuro
1: wa chayi? Nada, janga sa jana kukura wa chayi. Nekune ni kuprumi di maya kuno kwanga usati kwa china. Angari makwasha ega ega pita kagarapano.
0: Angari makwasha.
1: Angari makwasha.
0: Zvino puya kuti ndorondo padoko yekuziva zina rekuti chimoyo kubva muvhilaperi munga toka maita kuti mungati karakadzira isusu vakaita vadoko ngokuti zvimwena hatizi kuzvizwa isusu kudai togara ikanyiyo nekuti kuna na vhilaperi katakatsozvizwa nguva imwe nekumabasa hatizi kubva takambogara muchimoyo muno
1: zvina kuti yakabva nemaputikizi vhilaperi
0: okay
1: antao ndakazogumawo ngati pa tingi chinji ita chimoyo na provincia de Manica.
0: Okay. Amusi kuzwa ndorondo yazvo kuti kuzotizoti chimoyo zvakabva papi kuchinja kubva pavhilaperi ngoti vhilaperi izina rakashandzwa mumaputukezi.
1: Maputukezi, ya. Yakazo ndorondo yakona yakatobva kuti isu nyika yedu tatora.
0: Okay.
1: Anga ngati kane zina redu.
0: Okay.
1: Purusi pakazoitwa ndorondo idzona idzi. Kuti sisa ndikakandi zina yemaputukezi ngati kandi redu.
0: Ngoti kare kuyani yoko makadzukira Manica. Kare kakona itoti Manica zvinezvi.
1: Na imanika kwa wakanga ngari masikesha.
0: Ngari
1: masikesha. Ya, ngari masikesha.
0: Chinjwa kumazina wao, lese yu maenga maisho.
1: Ndiye, zhula ndinye, zhine,
0: zhine. Kuna msusi, yosu pera jikuto, zhona ngonde kuti, maenga mburu mkati mkuti, kugarakai nae, kainisa, kugarakai nae, kainisa, yohondo.
1: Yohondo, ya.
0: Zvakanaka hino kuti muzowana ndau mukati muntaraunda ino yoperemero dzimai makuzoponera zvinezvi maiti kanga kakaita kugwasha kubhuya kwamunoita imwemwe zvakamurerukira kudini kuti muzobva kudhorobha iyo kuti muuye kune kakaita kugwasha ngoti zvino vantu kuvati endai motenga kachongo iyo endai motenga kubva vanoramba kuti titenge kakaita kugwasha tinoneseka kuti tizowana magezi nezvakawanda zvakasiyana siyana imwemwe makauya kunene mukagara mukazvemera zvozvo zvikaguma muri pano.
1: Ya ndizvakandiri kuti ndanga ndiri muno nekare nema wetende idoshe ndikubenda kaenda Zimbabwe ndanga ndiri muno ndichigara kuno kukakanya hambeyo ndokwanga kuno mathuku asikuru wangu ndoendaigara nawo kwini nana mama nana sikuru vavo tutusiyawo ndotopuwawo kuti rimai apo purusi ndakazotiitawo ngunye projekti iona ndotokwadhirari kuti ndidi ndiite projekti iyo
0: muri kubhaya kuprojekti yokurima okay
1: ya yokurima
0: basa rekuvaka ngokuti vazhinji vakamuziva mune nyumba dzakawanda nenyumba yenyewe munayo pano inini ndanga sikatozvizivi kuti ndimwe makaita basa ndakazozongomwana musukuru kuti ndimwe makaita basa rekuvaka makazosiya ngebasa rekuvaka kuti muzoenda kudivi rimwe roro kuita basa rekurima
1: ya inini kusiya ndakazoona kuti pakushusa kuti ndishande panoda fundo kuti utore maobra zvifundo kwavabata panoda kuti nitore vanhu vanoda mari anda kuda kugarira kuti patirawo epa ganda redu chitema rinoshupa ende kwandi mbasa oni projekti chingaita kada pizo chinge tinoshanda ungada kuzoti pandipagari nivrinda bude ndakuenda panapa pasinda ei zvakubhuya zvakona zvishanaka agone anhu aya ndizopindira nawo prosi ndangati pa zvinane kusiyana nazvo ndikada kuita ndoita zvangu. Na, dosiana.
0: Vantu vamaibhuya kuti vanesa kupindira nawo mashudande.
1: Mapedreri zvindainga ndinawo, kuti anonga achida mari. Pindai kwadhare payanga danga chitatu irinani, kuti unoziva kuti unopuwa iri shake. Ushandisa nemari yako yapera, unoziva kuti ndaenda kovhara kupi? Ndaenda kobhadhara. Ndau muno muna masiyana nezimbabwe.
0: Zvinobhuya kuti maitotungamira chikwata chavo vantu vanoita basa rekuvaka. Ndekuvaka. Vanozwa emperitero.
1: Emperitero zviya. Kwenei kuZimbabwe nei muno
0: nawo. Nawe muno. Okay. Zvakanaka. Ino nyamasi kudai zvikaita nga zvareruka kuona muntu anoda kuti avakirwe nyumba yake. Pasina havo zvibinga mupeni ngokuti kurangarira kuti zviri mberi hauzvizii. Saka mukamuona anoti ndinokuona kuti inini ndivakirwe asi handina chibinga mupeni nguva imweni utori nayo mari yakatokwana hake umupa kuti ndivakire ngokuti nyara yenyu inyara yekuti inovaka nyumba dzakanaka pane zvitakamba. kukombwa zakaiswa munoti mungashipira kuita kana kuti makutoti mukerekerediri diwe rimwe basi
1: nada zviti ngoti chikoro cho chakatoitwa kuti dini tichibasiro soma puli ndidhadhi kuda kuti tipinde ndopetikutama mwari yena angatungamira kuti tione munhuwo unondikontratari kuti hambai tiita zvakati ichindibatsirawo kuti ndionewo kudya panyumba tinobata tinobata
0: asi nyamasi ndiri kuona muchiri kugadzira zvidhina zviri panapa zvidhina izvi zvamuri kuronga kuti mutozvipisa zvinobhuya kuti shungu yekuita yekuvaka muchiri nayo asi makati kugunikengo ndaiva yekuti mari dzako nemabodero dzaita
1: ndopakandishupa ndopakandishupa ndati mukadzi wangu ndimbosiyana nazvo tione hedu zvedu zvidhina zvinoti kudhinda izvi ndoda kuti ndiite chibhanga changu pana anda kuti nezvimweni zvokutengesa zvikanyahamba zviri kudhinda futi kanyahamba ndinazvo parasi ndada kuti ndaida sacenta ostenta miri ndoda kuti nditi kanyahamba ndoipisa to anonge achizvida kudini uya uzotenga
0: stenta miri zvidhina zvamunobhuya ndizvo izvi zvidhina zvokuti moda kuita basa renyu kana kuti ngezvokuti mutengese
1: nditengese nanditengese miri kuti ndikashaya kutengesa norye anhu ari kusenja anoda mari ndikafunduka inononga ndichibhadhara vanhu vaya andao ndozvi ndikuti hai ndingabhadhara ndingakanda stenda miri dzangu apo ndopisa ndapisa ndotengesa kuti mari yangu idini ipetuke ndione kushandisa zvimweni akuva mabasa akona aita mairi kobra ndiri kudiwa kuagrikitura iyo ndiri kudiwazve ndakazwa guverno yakakanda mapepa kuti pane makozo mari dzomuda kubatsirwa neguverno akishaoni dzokurima so ndaremba ndikuita madhokumendo miteri inoshasairo nome epahamakore akumeno gore rino zviri kubhuyiwa izvi akuya zha akutouya tekumunde menoti zvinonga rerukirwawo ungapaswawo chadhoshikonti unodini unoitawo zvaunoita
0: ndisati ndaenda ngu kubasa rokurima ndoda kuti timbozwa mabasa mairi amunoita baba Timotio basa rokuti munogadzira mabhuloko matisholo muchipisa zviro zvinoda makusto zvinoda mari yakawanda kubhuya ngu vantu vanokanya zvidhina izvo mvura zvese nekoguma pakuzozvipisa ibasa riri kurema kudai ngokuona kwatinoita ngozvipi zvamuri kuti imwemwe zvibingamupini zvamuri kubatana nazvo mukati mebasa ramunoita dakara nanyamasi musikapererwi kuti muite mabasa akadai ndoawawo makabata mabasa mairi kuti riri apa rinoda mari taenda zvekorima kunoda zvemari kuda kutenga petro zvimuchini chenyu kuti chishande kuti mudiridzire magadheni nekurimisa zvese zvese mabasa akawanda muri kumakonesa kudini mabasa mairi muri munhu wekuti tamuona muri munhu wekuti kudai vainge vari vamweni vasharuka vatinoziva vandoti aini ndatokura hangu
1: ndaazviti ngoti tinombofamba tipara kusenzesa tinazvo tinotora chifundo tingaona chifundo chiri nacho topasa anhu aya sitogara edu nenzara tingapisa kudai tingatisenzesa totora emezvi makozo magadheni ndotora ini fundo yeini ndoendesa ini ndotora zveini ndoendesa ini atende mari ndichinorya hangu ndichirarama
0: ponesa
1: ini areko ndaiti kobra yaendeni manje ikobra ndakambosiyana nazvo zvikunetsa padoko
0: mukati mobasa renyoro zvidhina iri tiri panapa pakuvaka ngozvipi zvamuri kuemera kuti inini kudai ndiri kuita basa kudai ndinoda kuti ndiite ichi ndikakona kuita ichi basa rangu ndoti rafamba mukati mabasa rozvidhina tisati aenda kumaminda
1: purisi ndikubhuya kuti ndaida chiyani ndaida kugadzira rozha yangu apa nebhare ndaifunga kuti zvaida kundibatsira iyo ndogadzisa hangu zvimweni makidi asaundi poorko zvaidika kuti futike nekumunde so fundo handina so shungu ndinayo
0: ndinogondisa kuti vari kumuzwa zvino voumambo zviripo zvavachadini zvavachaita soko kuzwa zvomunobhuya pano kurerwa kunguruwe maida kurerera pano kana kuti moda kurerera kopi
1: kwanyahamba kubhasha ndineyo ndau yakona vane matizhora kudhindwa ndokuonda rokutobvisa papi penepo ndigadzire matanga enguruve tione kukirya ndine munin'ina wangu unokirya sound dzembe akati mukoma tsvagai kuwakisa chinyumba ndimudini ndimupasi enguruve muone umbodini kumbochengeta. Ndata sakanaka ndigani kugadzira. Atenda namaso akamira kuti ngapisa nyahamba ndogadzira. Ndoisa mashapa ndobudenza kuti pandapedza ndipasi kurudusa uyu.
0: Imwe mundani makabarwa muri vangana here? Mukati mukubarwa kenyu no amadzini.
1: Ya sisabirwa 35. Asikana iri akomana atatu. Inini mukomana umwe wakatisiya. Musikana umwe wakatisiya ndasana na tete amwe. Nainini nomunikini wangu. Mwini akatisiya.
0: Inga ndisandavhunisa baba Timothy kuti vazhinji ndabhuya nguva yapera kuti zera romana ro vantu vari vamweni vanotorangarira chona ndizorori ngekuti handichina simba rokuita. Vazhinji zvino vari kumuswa paradhimu sambike vanotorangarira kuti kudai tazwa makore avo makore manganai gore ramakabarwa muchiri rangarira.
1: Ndikuri rangarira ndinaro. Ndakabarwa mu 4.
0: Zvinobhuya kuti nyika ino yakazosununguka.
1: Ndakatombopinda mumusoro mwenu. Ndakambotombokana namapuvhi apa. Mapuvhi. Ndakatangira ndikadombe tozouya kuno mama akazotizvawo kuya kuno. Papa angafarisiri. Andau kunopeta kauya taigara pandaigara pakurubhi. Patishati kapa. Mama angu ndipo paakapuwa nyumba. Yekuti tigare chienda kubasa. Andau taiona nguru panga pari maro takasikadariki munjanjo tira mama kubhare kwaenda
0: panga
1: pasikadariki nemapuvhi
0: kuti nhoroondo yakawanda munayo
1: tinayo nayo
0: munonguva here kuti nhoroondo inosoreko kuti kupangira kamunoita vanhu vari kuzwa radhio Musambiki kugarisana nopasi novana kuitira kuti vazive ramangwana kuna jerera kuti hama yangu ita izvi naizvi ngo zvinoita kuti mangwana upenyu wako uzokurerukira iwewe zvada nemudzimai wako zvada nevana vako vazukuru nguva imweni
1: ndoatsanangurira neizvi mabasa zvendikuita ndinoakweya uyai umwe uri kuagirikitura umwe uri kufabrika tishoro ndatibata izvi mukaona chimari ndopamunoona kuda kuti mune kufunda kumuenderere mberi inini handichaikoni mari so pfungwa idzo dziripo kuda kuzviita zvisina fundo hapana
0: ngoripi soko ratinopinda zvokukumbira kwamuri ramunopa kune umambo hwenyika ino yemusambiki maningi weprovhinsi ino yemanika kuti vamukandirewo nyara imwe kuitira kuti muone kubesereka maererano nemabasa amunoita.
1: Tinoakandira kuti tiri kuzwa kuti zviri kuuya. Ndine proposha izvi kuti hazvisuprosi vasiyebada. Batekini kwakona achauya kubasa kuti aone zvimavhevheri zvendiri kuita kuti pamakangoti uripo umweni unokumbira kuti ndoda kuita zvakekichura munhu wangu ndiwo hapana chounacho agora auda initiativa izvo vakatanga nazvo ndozvida kuti ndapangidze kuti ndiizvi zviti kutanga nazvo mbeu ndaanadzo ndikutosima dzimweni dziri mamvevhero uya oona ndomarongero anga akaita.
0: Saka taida kuzwa kuti sure kazvo hapana here rimweni soko ramunaro imwe ramuda kuti musiye. Ndisandavhunisa ngo soko ramuda kuti musiye. Ndaida kuzwa kuti motobhomba wamunawo unobesa here kuti nguva yekuti mvura iri kunonoka kunaya mukwane kudidzira magwere.
1: Unobesa so wakatokibrari wakatokuwara andamupresendati ndakachera madhirenji madhirenji kutofungurira mvura nyahamba yopinda namwenemo yoenda kodira zvendiri kudizvo ngoti motoro wakavhari ari mari yakona yandibvunza handina wakatogara uriyo nematubhu angu ariyo so motoro ndatosiya zvakadaro.
0: Ndazwa meti ndinotora vana kuti vakwedere padhuze neni mukati mumabasa kubhuya kwamuri kuita muri kurima nevana kana kuti muri kurima mega.
1: Ndikurima nevana nevaroora nevanhu vanondibatsirawo ndopasawo.
0: Tingati vanhu vanouya koshanda
1: vamubatsira oshanda ndovabatsirawo nemari
0: aiwa zvakanaka. Hapana soko rimweni roti tichabhuya maererano nobasa rozvidhina iri ibasa rotabhuya hangu kutauya kwamuvhakachira taona zvese zviri kuizwa tiri kuona vanhu vazhinji vari kuita mabasa pamusi penyu vochirongedza zvidhina kuti zvipiswe une maanadzo?
1: Huni ndaanadzo ndaanadzo
0: zvidhina zvinoda kupiswa panyamasi zvinganai?
1: Ndoda kupisa sezvimiri ndiye ndoda kuti ndipise so ini ndoda kupisa yakaanda ngoti zvakawanda zviriyo
0: Yo, muna matemo da 25 mili.
1: Nduda 75 mili.
0: 75 mili.
1: Ya.
0: Kuma shani,
1: ya.
0: No mairi.
1: Ya.
0: Ndoti makuma no mwe, ya. Mili ya ono, mili ya ono. Shani,
1: ndindu kudai.
0: Yo, mru kudai.
1: Ya.
0: Okay. Ndoti maira no basa re nyoro jidina iri, ibasa goro la mru kuita. Vanomuzgo, sile kuo mambu. Nguwe mwini vaturipo vandu, vanda kuzipira kuti. Na kuenda kuo mwona msharika uyani, babati motu. Ndibuye na avo, kuti nguwe mwini pani mabasa rova nkada kutiva iti. Muno tende ere kuti mungapa numero yenye foni pane vaiva ndoti vamutsvaka ngokuti vamweni vanozwa kuti soti moto pemedumai ngoti muri kuzika ndhamu vamweni mungatora imeizika maputo mungada imeizwa kana kabulgato munozikawo maprovinsi mazinji onyika ino rira dumsambiki inozika ndhambo kakurutu maningi tiri pa RM play inozika kana Africa do Sul mune namba ere muno tomudaidzira kuti vando vazobuya nemwe
1: Dinaya 86 29 61 34
0: Inamba kana kuti ibote rababa Timothy. Asi tinokumbirisa kakurutu kuti vanoda kuti vafone. Mufona muno mukati muchinangwa chekubwisa na Timothy maerano nomabasa. Aiwa kundofona basi zvisina nemusoro ngokuti unozova vhiringidza. Musharuka womuntu ndofunga kuti vazinji mapera kuzwa makore avo. Asi makorepo kufona kuti ndoda kumusira. Nekubuya zvimweni hazvo zvisina bancha rakanaka vanofona munofona kuitira kuti muzobuisana nabati moti munozwa mabasa mazinji ovanoita sude kukuvaka nokugadzira zvidhina atoriyo mabasa akawanda netaba bati moto mukati mondaraunda iyo Primero de Mayo zvisine babati moti toda kutenderere mberi
1: eya
0: nobasa rimwe nerochipiri ibasa rokurima ramunoita Basa rikurema vazinji vanoritiza.
1: Rinorwadza badza. Chonzo. Uchoku kuyazobaya.
0: Okay.
1: Anorwadza.
0: Chingamidzai kuchipiri papurikire pa Radio Mosambiki.
1: Ya, ndo chingamidzai papurikire pa Radio Mosambiki. Ndiri muno mupromiri de Mayo. Zina rangu rinonzi Timotio Pedro.
0: Ndimeti sikukurerwa kuri kuita basa renyu riri basa rokurima ta basa rochipiri.
1: Ya, rokurima riri kureruka ngokuti nguva ine takundo baira zviro zvitakabvunzwa. Ndine rima kovhi atfas nemabumuri.
0: Zvino zvamuri kuti ndo zvamuri kurima.
1: Ndo zvindazvi handi, zvindazvi ndiri kuti ubaira.
0: Zviri kubuda zvakanaka.
1: Nada zviri kubuda so zvikushota ipona adhubwi. Adhubwi ndine pfumbu nayo. Nepfumbu mezvi mundiri zona kuda kutenga chigaroni. Waona mari mangwana ndo kutenga chigaroni. Zvaida kunene nosakuma iri matatu. Kura mareva ndina zvikushipangiri. Hapana painoiona painobuda.
0: Asi muri kuzama zama here kutsvakawo mukuba uyu tiri kubhuya mukuba wopasi uyu wakadaingawo nabutu nezvimweni
1: tukanda uni basi manyowa
0: manyowa
1: tukanda manyowa mazhe pana dhubhu zvinokasika dhubhu dambotimbogara masemana dosemana zvinodidi ione kujekejera pasipo akaona dhubhu ngadira namasi mangwana zvipa zvakuchinja
0: Asi vona vana manyowa vanowanika here mudhorobha rinongo kuti kana abhiya ntoni ngomwene vanotenda here kumupa imwe munoita basa
1: anotenda so unotransporti yako unotenda unopuwa akakuda kuzoonawo transporti yati kune iyo militari
0: Mona noite ngokuti kugarden kenyu mova aigumi ate kubuda mugarden menyu
1: inoguma tafungura shitaka timwene
0: okay inofambira ino kuunzera mbawiri kushito kuti kudai kana kuti
1: inoya kunene zona ini
0: okay
1: totiendera kudai yopinda todzika
0: mate kubuda
1: mugarden mukama ndume inopirira shitada yomugarden
0: saka hundo huru ngipi kuti ipisakona kuitika zvese izvi kubvira kuadhubhu ateko twara manyowa kabhenya ntoni kudai meite vanotenda hondo huru maningi ngeipi
1: eba hondo huru ndinayo mizvi ndiene adhubhu adhubhu kunonga iyo mizvi hondo adhubhu ini kumati zvoro kuri nani ndatingotenga tinga mumanga yanhu
0: pisa kutenga mumanga zvitori nani zvinoreruka ngoti Mumengo kuna nguo imwe mdroba mno mazinya.
1: Ba nyakuanda ya. Komo tuto bunzo komo ndishe bida zona.
0: Okay.
1: Tuto bunzo ti mutu nyu wanyanyo. Ubisi kuti kari zono dini. Zono kuhamba. Tuto profetari opini.
0: Ino, mune mae kitari manganae omari mwa terokubiangu kofi nuzumweni sezo mna shwenye shudu mkati mwa minda menye kumatoro
1: ya mkwuni mae kitari ndina omatoro wangu kuma nisa nangu na api mabombo maja wako kusamenti pa kwatru singaita munu mtota sungungucha gomburi kungushinari yuchinda mbura mejate kuti mbura eti nhiri nunga ndina nyahamba apina ungoti una kuri garna toa.
0: Okay.
1: Pina. Dunga tinayo.
0: Makatanga kari kuri ma.
1: Ya. Maanda katanga kari. Ndaka katanga kari nane 25 anu shaa.
0: 25
1: anu. Ya. Njini mwenye.
0: Amechimupa henyo padoko padoko.
1: Nanda padoko padoko ti jana vendu kushikola kuna kuri ya. Epa isu. Nukusugara osina chilo wakusita zemundu. Unotupa basa mkati mwendaranda. Epa jungira shuta hapa. Apa babia dare ya kumu.
0: Ya kumu.
1: Mwoti jonda tuenda kumina kurwara. Tuenda kuna mwari.
0: Ino kumaminda ino munenda nguvanyi mepetu kwa nguvanyi.
1: Ndinenda za jinji ino baku no 5 ore. Ya ndo 5 ore jindo zoya kuno 18 zano.
0: Ok.
1: So ma domingo ni sabado. Ndungwa ndo ndiripani panyumu.
0: Shinopoya kuti kuno tobikirwe kona kumamenda.
1: Ndobika kweneyo. Ndoskwiri ndobana chikafu kunacho kwene.
0: Okay.
1: Kutorona
0: vashande vanobika.
1: Vanobika ndiyo ari kwene kuti ndinda mabroko. Ari kurima munde mwariyo.
0: Zvinobhuya kuti vari kuti nawo bloko vatori manyahamba.
1: Manyahamba iyo mundo ndinawo kwene.
0: Okay.
1: Manyahamba
0: munwa projecto mairi.
1: Mairi.
0: Okay.
1: Ukurima ni matishoro.
0: Okay.
1: Saka
0: ngoripi soko ramunoti mupe kuno vamwene mazibaba vakagara mukati mamizo mo. Vanurangarira kuti kupona kuri kunesa.
1: Ya, kupona kuri kunesa. So, zvinoda kuti kana uri panyumba. Iwe unana, nopoti kuti zvese dependent guverno. Guverno tiri kuti kudini?
0: Ikubatira
1: ngwanza uchipinda. Nekuti adamboona guverno basi mangwana. Va ushedi problema dzinobhuiwa. Kuda kuti ai guverno hapana ndipasi. Guverno haipasi munhu kukata. No, usatengitira bhaliara. Ungasinja mbavu zvese nodini anokwanisa kukubatsira so usikasinji uya zopangidza pasina chiro nondinada nisi unoona uyo namapepa aya inoona
0: kuti munhu unongoti ne anyambokumbira projecto vanda kuona vakambokwara
1: kwara amuna kuzoka president akabuya kada bizova zvotengitera ino tokaza pazviri uchigiti madgarden
0: ndiye kana hore ndokuona kuti uponesa une mburi yako kuti ungagarira here kuti
1: zvese ndugarira uyu basi
0: haiwa amunere sokoro munarira mudoti musi yenge kuti tinogara mazuva ese tebuya mairana mabasa amunoita akawanda mabasa kuti vazinji nyamasi kubva kuti tinoita marasiya foni yenye kudai vazinji vachamufonera
1: Meno ndatenda kula mwari.
0: Ano mufonera vanhu. Asi chatinokumbirisa maningi chokuti vafone vebuya zviro zvinovaka. Ngokuti munhu wazwa munhu anochema ngochiriro chake, wofona usafona ngokuseka. Fona ngokuda kubesa. Amunere soko rimwene romunarira muda kusiya paradio Musambiki
1: nyamusi. Ndatosiya kumaradio Musambiki ndekuti maita basa, mwazotonawo. Ninyika ese inasi kuti zwa kuti tikita zvakati. Tichitenda zve anhu aya chitoda kutiona kuti zvakangofana nonga nemagitaria. Ungaenda kushow unongoita pabreak. Kumbirawo he unokwanisa kuti batsira tibatsirei. Maona tinaye panyumba munda tinawo pokugara tinapo.
0: Ndiani wamunoti mubonge mukati mubasa renyu?
1: Mukati mubasa rangu ndenda guverno ndindani ndio katichengeta pano. Namwari. Ndoiti nani.
0: Amuchina soko rimwene.
1: Vanda dansina.
0: Tinoti tabonga baba Timoteo Masoko mazinji toramba teibhuya mazuva mazinji. Atizorembe kubhuya nemwe ngokuti munhu anochipo chake ndiye munthu anofanira kupangira kune vaya vanonga vasina nguva imweni vasikazii kuti chipo changu ndinacho asi ndodiwa kuti ndichishandise. Paripo vanthu vanazvo zvipo asi havazvizii kuti ndodiwa kuti ndishandise chipo changu. Saka tizorembe kubhuya nemwe batimotio. Ndinoti nyamasi hakuchina masoko amweni kubhuya kumaita kuti hakuchina masoko amweni. Ndinomusunungura kuti muite basa renyu kumaita. Asi vhaisanai nevapurukiri voradio Mozambique ngokuti pese patatanga tatanga kuchingamidzana navo. Zvino zvodiwa kuti muvhaisane navo vapurukiri.
1: Aiwa maita basa renyu vapurukiri voradio Mosambiki ni vanhu vatumawo kuti agume pano takutopindapinda kuti ai ndimwari kuti ndanganda kutiitawo basa rangu ndotoona vatopauka ibasa raakapuwawo namwari anda ndinotenda murambe munesu mbirikato.
0: Aiwa tabonga Radio Mosambiki vabatimoto ngomabhuya navo vabhuya masoko mazinji vaibongesiya komuri mese. Zvinozotibana zvingokufamba kwenguva mukati mwezvimweni zvirongwa zvinotevera. Bye bye Sarai.
2: Radio Musimik, Manika.
0: Gome jauseko makome matatu miseswa nomusati anokwana kuita mitatu 22:43. China chakanaka vapurikiri vanodeka Radio Musimbeke kufamba kotiri kuita mukati mabasa ngondimi iyo chindau. Indimi iyo vana vukanyi. Ngokudaroko panapa ndakundende kodanijira hangu tongai moyo nongoma vana vangu andide navo mbosva jovana vangu ajidiwe kuti mbosva dzangu dzitongerwe vana vangu andide zvangu ngozvangu ngozvakanaka umwe naumwe ngaatongerwe ndava yake.

Gome na imwe jeuseko makumi maviri emuseswa nemusachigona kuita mirongo muna ndiona 23 zora zve 24 minutos ndajaira kedu kuyemba ka Marcos Banda. Ndinoti nguva chiri kufamba vapurukiri varadhio Musambiki. Chatinoita pano ngechekuti tiwane kuti ngoma ngojipi chinotibesa kuitira kuti tibate nguva gome na imwe makumi matatu emuseswa. Kuri kushota misiro chinogona kuita mitandatu basi kuti tibate nguva gome na imwe makumi matatu tibate mundangandira.